anɔpa yi sɛ nyame bie n'ano a adeɛ nyinaa ɛyɛ den anɔpa yi adi baako pɛ ɛna yɛbɔ ɛyɛ Jesus anɔpa yi ɛyɛ Jesus din na yɛbɔ Sam susuna 2 PM, 2 PM, anopei, nyami enshaupa. Se nyami kasa akuma etoyem, se nyami bie na nua. Se erwadi bie na nua. Anope bie wano ene ento, sa enyumwe enshe erwadi di enu mnyama anopei. Anope bebe uti ye mfibi anope bebe wano ne yantu sa nyumwe ye. Se erwadi e bie na nua. Edi ba kopene yebo na anope eye Jesus. Onuna netumi esu etin tumi.